Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Rabu 16 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang. Bersama Sigit Purnomo dan Novriana Dewi.
1: Pasukan bela diri SDF Udara Jepang mengatakan pesawat nirawak Global Hawk kemungkinan jatuh setelah puing-puingnya ditemukan mengambang di lepas pantai Prefektur Tottori. Puing-puing tersebut diduga berasal dari pesawat itu. SDF Udara kehilangan kontak dengan pesawat tersebut yang terbang di atas perairan internasional sekitar 50 km di utara prefektur itu pada hari Selasa sekitar pukul 1 siang. Dikatakan bahwa pesawat tersebut menghilang dari radar pada saat itu. Pesawat tersebut berbasis di pangkalan udara Misawa di prefektur Aomori, Jepang Utara. SDF Udara mengatakan Global Hawk lepas landas dari pangkalan sekitar pukul 10.20 pagi. Ditambahkan bahwa itu bukan untuk misi pelatihan. Tujuan penerbangan tersebut belum diungkapkan. Global Hawk memiliki panjang sekitar 15 meter, tinggi 5 meter, dan bentang sayap 40 meter. Pesawat ini dapat terbang non-stop selama sekitar 36 jam dan melakukan misi pengawasan dari ketinggian sekitar 20.000 meter menggunakan kamera inframerah beresolusi tinggi. Pengadaan Global Hawk dimulai pada tahun fiskal 2015 untuk memperkuat kemampuan pengawasan Jepang. Tiga Global Hawk ditempatkan di pangkalan udara Misawa. Setiap pesawat diperkirakan berharga sekitar 17 miliar yen atau sekitar 110 juta dolar. Kepala staf SDF Udara Morita Takehiro mengatakan dalam konferensi pers pada hari Selasa, masih banyak detail yang belum diketahui dan pasukannya akan melakukan segala upaya untuk mengatasi situasi tersebut.
0: Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae mengumumkan susunan eksekutif baru untuk Partai Demokratik Liberal LDP pada Rabu pagi menjelang perombakan kabinet yang dijadwalkan pada Kamis. Jajaran kepemimpinan baru tersebut diresmikan pada pertemuan luar biasa Dewan Umum yang dibuka pada Rabu pukul 10 pagi di kantor pusat partai di Tokyo. Beberapa nama yang masih dipertahankan posisinya adalah Wakil Presiden Aso Taro, Sekretaris Jenderal Suzuki Sunichi, Ketua Dewan Penelitian Kebijakan Kobayashi Takayuki, dan Ketua Komite Strategi Pemilu Nishimura Yasutoshi. Kajiyama Hiroshi yang menjabat sebagai Ketua Komite Urusan Parlemen diangkat menjadi Ketua Dewan Umum. Sedangkan mantan Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Murai Hideki diangkat menjadi Ketua Komite Urusan Parlemen. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Eksekutif Hagiuda Koichi, Ketua Kantor Pusat Organisasi dan Kampanye Partai Matsuno Hirokazu, dan Ketua Kantor Pusat Hubungan Masyarakat Suzuki Takako juga tetap dipertahankan. Takeuchi mengatakan ingin membangun kerangka kerja yang dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan partai dan pemerintah untuk mencapai pergeseran kebijakan utama yang ia janjikan dalam kampanyenya.
1: Saudara Dewan Keamanan